chanishua Obe safefe Nenye wuni pada senia Uda wanyami kukumu na wadawu Madalama shike malama sende Hey